0: 87.8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Udah kerasa kan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan. Mungkin kamu kurang kombinasi deh kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di The Westin di Resort Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong East dan juga Cok Sara, kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis, ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Rafael Siddiq, kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal, ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada healthy lunch yang tadi by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Come on Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

Selamat datang di Kamar 8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardene, Rockstar. Ngajakin kamu buat bayangin sesuatu yang indah-indah, sepulang kerja kek, sepulang sunsetan kek, atau mungkin sambil nikmatin suasana sore di Hyatt Regency Bali yang punya beach barbecue nights tiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan Jumat mulai 6:30 malam di Hyatt Regency Beachfront. Sambil nikmati pemandangan Pantai Sanur pas sore, kita bisa nikmatin barbecue terbaik di Bali dengan dua tema yang beda-beda nih. Minggu dan Senin ada Nusantara Barbecue dengan menu yang terinspirasi kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus Rabu dan Jumat ada Island Fire and Surf Barbecue, the best of land and sea. Ngegabungin daging juga pilihan seafood premium. Jadi semuanya dimasak langsung di Beach Barbecue Pits dan juga ditemenin live entertainment. Harganya pun itu enak banget, Rp760.000 net per orang. Jadi kamu bisa booking sekarang dengan klik hyattregency.com, sekali lagi hyattregency.com, dan juga follow Instagramnya @hyattregency_bali buat info lengkapnya. Sekali lagi langsung di follow hyattregency_bali untuk info lengkapnya.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita, buat posisi account eksekutif.

Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

107.8 FM di Sisir 6 Ruban Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah kerasa kan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan. Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di The Westin di Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong East dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Rafael Sidik. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas Jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada Healthy Lunch yang tadi by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 PM. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

From your number one love style and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja yang nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lu ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu?
0: Belum lagi.
1: Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is 7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Better fly Citilink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
5: Yo, remember back?

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: It's Imperial FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. What up, rockstars? Selamat hari Sabtu, which is happy weekend, Rosaria. Ini adalah malam minggu, jadi kita harus memeriahkan malam minggu ini dengan bersiaran di siang hari sampai sore hari bersama Saskar Abimanyu, of course, dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti, Rockstaria, yang akan membuat weekend lo itu makin oke lah ya, Rockstaria. Pokoknya di sini gue bakal membahas banyak hal yang seru buat lo nanti, Rockstar, dan di jam 1 nanti lo bisa request. Jadi tetap pantengin aja, tetap stay tune aja sama gue di sini, biar gue menemani dan biar gue ngeboost gitu lo mood di hari Sabtu lo gitu. Jadi dimanapun kalian berada, sedang apapun kalian, itu tetaplah jalani hari kalian tuh dengan penuh senyuman dan penuh kebahagiaan. Sekarang ya gue mulai GWHR, Good Weekend, Happy Rockstar bersama Saskar Abimanyu. Let's go.

0: Starship Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

SM Pod FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Selain gue tuh merasa kita, gue ingin bersama-sama Tati, tapi tidak bisa melakukan apa-apa rockstar ya. Gue juga sadar, gue tuh harus kayaknya udah mulai berolahraga lagi rockstar. Karena jujur tadi sebelum gue siaran, itu gue mepet gitu kan, datangnya ke studio. Nah, gue lari tuh rockstar ya, padahal lari dikit. Dan gue tuh sudah merasa sangat-sangat capek, gue ngos-ngosan. Tadi opening kalau misalnya lu perhatiin, gue agak sedikit ngos-ngosan gitu rockstar ya. Karena jujur sudah lama sekali saya tidak berolahraga rockstar ya. Mungkin gue nih harus memang start lagi berolahraga, biar badan gue tuh well lagi gitu. Kayak baru dak Bandung, well, bab gitu. Apalagi kalau misalnya gue tuh start mulai melakukan olahraga ataupun aktivitas wellness tuh di The Westin Resort Nusa Dua Bali rockstar. Karena di sana di hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, mereka tuh mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness yang kembali lagi di tahun 2026 rockstar ya. Nah, jadi di sini tuh lo bisa menikmati berbagai macam kegiatan yang bisa membuat badan lo tuh segar bugar. Mulai dari Pilates on the mat led by Gung Is dan Cok Sara. Ada Vinyasa Yoga with Fang Tatis. Healthy lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Raviel Siddiq. Ada wellness talk with Chris Abe dan juga Dr. Jitendra Pokhriyal. Dan energetic workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Nah full day access ini bisa lo dapetin dengan cuma Rp500.000 aja. Itu udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, healthy lunch by Chef Raviel dan Dr. Jitendra Pokhriyal, lucky draw, dan juga wellness bazaar. Nah, lo bisa dapetin tiket early bird offernya yang ada diskon 20% itu cuma sampai 31 Agustus 2026 aja. Jadi kata gue, lo langsung aja sekarang buruan ambil kesempatan ini mumpung dapet diskon ya kan. Info lengkapnya cek social medianya di @westinbali Rosaria, sekali lagi di @westinbali. Acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rocking Life Bali. Dan selanjutnya rockstar, selain membahas itu, gue juga ingin membahas cuaca di esok hari di tanggal 30 Agustus 2026 di hari Minggu ya rockstar ya, di wilayah Bali. Nah, secara umum rockstar ya, cuaca itu diperkirakan cerah berawan cerah hingga berawan maksudnya gitu. Untuk wilayah Denpasar sendiri di pagi itu akan diperkirakan berawan, kemudian siang hari beralih menjadi cerah berawan. Kalau malamnya itu kemungkinan ada hujan tapi sedikit aja. Nah, khusus Denpasar Selatan ya, cuaca tuh diprediksi cerah dengan suhu sekitar 23 sampai 30 derajat Celcius, sementara kelembapannya berada di kisaran 62 sampai 94%. Jadi pagi-pagi tuh masih adem, tapi siangnya ya gitu ya rockstar ya. Udaranya sedikit sejuk, tapi kalau misalnya lu gak pakai jaket, hitam kulitnya rockstar ya, kayak kebakar gitu. Nah, angin juga nih, ngomongin angin ya, karena ini cuaca di Bali sedang lagi dingin-dinginnya. Angin di wilayah Bali itu masih cukup terasa dengan didominasi angin dari arah timur hingga tenggara. Nah, buat kamu yang mau naik motor pagi-pagi, ingat jaket gitu. Jaket itu adalah hal yang sangat gua rekomendasiin untuk lu yang berpergian dengan motor. Nah, buat yang besok punya kegiatan agenda main ke laut gitu ya, main ke pantai atau aktivitas outdoor, tetap perhatikan kondisi perairan rockstar ya, karena menurut BMKG memperkirakan perairan tuh bakal ada gelombang yang ya lumayan tinggi gitu dan cenderung sedang, jadi hati-hati aja. Jadi kesimpulannya itu minggu besok cukup ideal buat lo rockstar ya, untuk berpergian, melakukan aktivitas outdoor gitu, terutama dari pagi sampai siang. Jadi kata gue, jangan lupa lo pakai sunscreen, jangan lupa stay hydrated, itu hal yang paling penting. Dan jangan sampai minggunya itu terlalu happy, karena inget ya, besokannya tuh Senin.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

It's Sempurna FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone is a rockstar. Daripada kita sibuk memikirkan banyak sekali hal-hal yang membuat kita down, mending kita bikin semuanya itu menjadi suasana yang menyenangkan, rockstar ya. Apapun itu dijalani dengan tadi yang gue sering mention, dengan senyuman, dengan happiness ya. Kita bikin asik aja, kita bikin menyenangkan. Apalagi ya kan, setiap hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore itu ada Summer Sunday Brunch dari Hyatt Regency Bali di Sanur ya kan, di pizzeria at Hyatt Regency Sanur. Nah, lo harus datang sih kata gue ke brunch paling hype di Sanur dengan berbagai macam pilihan menu, live cooking station, family friendly activities, dan juga ada live entertainment selama brunchnya. Nah, Summer Sunday Brunch ini menawarkan konsep live cooking yang dimana kita tuh akan bisa menikmati setiap menu yang langsung dimasak fresh saat kita pesan tuh kan, bikin asik baik teman-teman ya kan. Dan juga ada kids corner dengan banyak banget aktivitas, jadi bakal lengkap banget dan juga akan tetap menyenangkan untuk keluarga sampai sore. Jadi lo bisa bawa keluarga lo bisa mau bawa pasangan lo bisa mau bawa temen lo, pokoknya semuanya lo bisa bawa ke sini gitu. Dan untuk info lengkapnya cek aja di HyattRegencyBali.com dan juga follow Instagramnya di @HyattRegency_Bali. Like sekali lagi ya Rostar ya, cek info lengkapnya di HyattRegencyBali.com dan juga follow Instagramnya di @HyattRegency_Bali. Nah tuh, dan sekarang gue ingin membahas salah satu artis legendaris Indonesia, artis slash penyanyi slash public figure slash mantannya Chris Brown. Siapa itu? Yaitu Agnes Monica, of course. Nah, Agnes Monica ini salah satu selebriti crush gue dulu, rockstar waktu gue SD gitu, SD sampai SMP kalau gak salah ya rockstar, karena dia cantik banget gitu. Dan ini dia, kemarin gue baru baca kalau misalnya si Agnes Mo ini dia tuh akan kemungkinan muncul di Marvel Cinematic Universe gitu. Bukan sebagai cameo, bukan sebagai warga sipil Wakanda gitu yang lewat doang, tapi menjadi Psylocke, rockstar ya kan. Jadi Agnes Mo ini baru-baru menyatakan kalau dia tuh pengen gitu join MCU sebagai Psylocke. Nah, salah satu karakter X-Men yang punya kemampuan telepati dan telekinesis. Dan honestly, gue mengerti kenapa dia tuh milih karakter ini, karena jujur pas ngelihat karakter Psylocke ini 11-12 sama penampilan dan parasnya si Agnes Mo ini gitu. Karena emang dipikir-pikir Psylocke tuh memang punya vibe yang cocok sama Agnes gitu. Karakternya fierce ya kan, confident, literally bisa masuk ke pikiran orang gitu, dan punya kemampuan bertarung yang memang tidak main-main gitu. Tapi yang bikin berita ini menarik ini adalah Agnes Mo masuk MCU itu bukan cuma soal kayak wow, artis Indonesia masuk Marvel, tapi ini tuh juga bakal jadi salah satu momen yang potentially gede banget buat representation Indonesia di Hollywood, rockstar. Jadi gua harap sih Agnes Mo beneran masuk ke MCU, rockstar ya, karena kepo aja gua bagaimana sih skill acting dia di ranah MCU, di apalagi di bioskop yang gede banget ya kan. Itu film digarapnya sama company yang lo bisa besar gitu. Tapi pertanyaan gue adalah, kalau Agnes berperan jadi Psylocke, kira-kira nanti bakal ada dialog ngomong pakai bahasa Indonesia nggak ya?

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

18 Banana FM, you listening to The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau misalnya dengan judul lagunya ini ya, ini judul lagunya itu adalah Bye Bye. Tapi yang sekarang itu jangan bye-bye Rockstar ya, karena sekarang ini sudah jam 1, Weekend Booster sudah gue buka. Jadi ini saatnya buat lo itu untuk merequest lagu ya kan. Gimana cari request lagunya? Gampang aja Rockstar ya. Lo itu langsung aja ke Instagram kita di @rockinglife.bali. Nah nanti di Instagram story-nya itu udah ada kolom box gitu untuk mengisi lagu yang pengen lu dengerin di siang hari ini Rockstar. Ingat ya, kalau misalnya lu pengen curhat juga sabi, lu mau titip salam juga sabi, lu mau nyemangatin gua siaran sabi, pokoknya semuanya bisa, bakal gua ladenin ya Rockstar ya. Dan BTW di hari Sabtu ini gua pengen cerita sedikit aja. Kemarin tuh kan gua habis kerja. Nah, kerja habis itu gua kerjanya tuh kan ya di klub malam gitu sama teman-teman gua. Nah, gua lihat nih tadi pagi teman gua nih ada yang langsung lari habis dari dugem bareng gua kemarin malam Rockstar ya. Keren sih menurut gua Rockstar, kayak lo bisa gitu tidur cuma 2 jam doang terus habis itu lari, habis itu lanjut kerja gitu Rockstar ya. Buset. Kayak tidur 2 jam tuh kurang gitu rasanya Rockstar ya. Ngomong-ngomong soal berlari-lari ini juga Rockstar ya, gue baru nemu fakta yang bikin gue mikir ya kan. Bukan fakta sih, sebenernya nemu-nemu aksi seseorang aja nih Rockstar ya. Jadi ada salah satu DJ terkenal yaitu namanya Diplo ya kan. Siapa sih yang gak tahu Diplo ya kan. Nah Diplo ini kayaknya memang punya hobi yang agak absurd gitu Rockstar ya, yang tidak terlalu normal gitu. Jadi ya, selain dikenal sebagai DJ dan produser, Diplo ini ternyata juga serius banget dalam aktivitas berlari dan fitness ya. Nah bahkan dia tuh juga punya komunitas sendiri yang namanya Diplo's Run Club, yang basically itu menggabungkan dua hal yang paling dekat sama hidupnya, yaitu lari dan juga musik ya kan. Nah di tahun 2024 Diplo ini sempat bikin Diplo Run Club 5K di San Francisco, dan ada sekitar 10.765 finisher, dan Diplo sendiri berhasil finish di posisi 216. Tapi yang bikin absurd ya kan, abis lari ini dia tuh langsung nge-DJ buat sekitar 14.000 orang Rockstar ya. Abis lari dia nge-DJ, sama kayak teman saya abis dugem dia langsung berlari gitu kebalik. Tapi ya Rockstar ya, coba bayangin bayangin nih stamina orang ini ya. Kita kayak lari, gue lari yang 500 meter bayi itu udah capek gitu Rockstar. Diplo 5 kilo, buset ya kan. Dan sekarang yang bahkan bikin gong ya kan di sosial media, si Diplo ini bahkan sempat flexing hasil larinya dengan cara yang Diplo banget gitu. Jadi dia tuh upload hasil larinya Strava ya kan, tapi bukan sekedar screenshot biasa doang kayak lulu pada gitu di Instagram story, ngepost kaki doang, sepatu doang, terus foto Stravanya gitu ya kan. Tapi si Diplo ini data-data larinya ya dia bikinin kayak musik video gitu, visual artistry gitu. Ada siluet dirinya, terus ada grafik, dan ada berbagai macam statistik Strava yang dia tampilin dengan style yang luar biasa estetik. Lu bisa cek coba IG Diplo tuh so, kalau misalnya lu kepo gitu kan. Daripada lu tuh ngupload Strava lu cuma foto kaki doang, foto kaki atau enggak foto jalanan gitu, atau enggak misalnya foto-foto sama temen lu, biar enggak gitu plain banget gitu Rockstar ya. Jadi bahkan hasil Stravanya aja tuh harus punya production value gitu kalau misalnya si Diplo ini yang bikin gitu ya Rockstar ya. Jadi mungkin kita selama ini kenal Diplo itu sebagai orang yang bikin kita lompat-lompat di dance floor, tapi ternyata sekarang dia tuh juga pengen kita tuh lari-larian gitu masuk ke dance floor gitu Rockstar ya.

0: Flysheetlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

It's Emperor FM, rock your day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Jatuh cinta itu memang manis, apalagi ada kamu rockstar ya. Apalagi kalau misalnya lu sama doi lu itu ngedate-nya melakukan hal-hal yang berfaedah gitu rockstar ya. Yang bikin badan sehat, bikin mood naik gitu ya kan. Seperti pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness yang kembali lagi di tahun 2026, yaitu di The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mereka mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way di hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center rockstar ya. Nah, jadi lo di sini tuh bisa ikut berbagai macam kegiatan, mulai dari Pilates on the mat led by Gung Is dan Cok Sara, Vinyasa Yoga with Fang Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Ravil Siddiq, Wellness Talk with Chris Abe and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Nah, full day access ini bisa lo dapetin dan nikmatin cuma dengan Rp500.000 aja. Itu udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Ravil dan juga Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw dan Wellness Bazaar. Nah, lo bisa juga dapetin early bird offernya, dan lo bisa dapetin juga 20% diskon sampai 31 Agustus 2026 aja. Jadi kata gue ada waktu 2 hari lagi untuk lo mendapatkan diskon ini. Jadi kata gue buruan langsung aja cek info lengkapnya di mana, di sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi ya, cek sosial medianya di @westinbali. Acara ini didukung oleh 87.8 FM The Rocking Life Bali.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Kir Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Listen Brother FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Emang ya Rockstar, kalau misalnya kita udah nemu zona nyaman itu, bener-bener kayak gak bisa gitu pindah ke yang lain-lain gitu. Contohnya kayak tempat liburan gitu Rockstar ya. Kalau emang udah nemu tempat yang emang bener-bener lengkap, semuanya bisa lo lakuin di satu tempat itu, apalagi dengan harga yang terjangkau banget, itu tuh emang udah PW aja gitu, udah mantep, udah pas banget ya kan. Dan emang liburan yang sekarang lo impikan itu bukan lagi sekedar mimpi doang Rockstar. Lo bisa banget wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ya kan, karena mereka punya all inclusive package. Lo bayangin aja Rockstar yang nginep nih di resort paling keren di pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis, ya kan? Buat kamu Rockstar ya yang ngambil paket ini, paket all inclusive ini, pengalaman kamu itu bakal lebih maksimal karena di dalamnya itu udah termasuk buffet breakfast di Cuisine, 3 course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort seperti Cuisine, Toya Bar, Toya Beach Bar and Grill dan Kusina, dan juga termasuk pilihan minuman alkohol dan juga non alkohol dan diskon 20% untuk pembelian alkohol premium. Tuh kan gila, ini sumpah, ini tempat yang PW, zona nyaman banget. Apalagi semuanya udah lengkap di satu tempat di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kata gue lo langsung kesini, cobain langsung pengalamannya. All inclusive package ini bisa lo dapetin sepanjang tahun, dan bakal ada special benefit juga untuk all Accor Life Limitless member. Tuh kan, jadi kata gue kalau misalnya lo pengen cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow social medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow social medianya di @sofitelbalinusa2.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

97.8 FM, Rock Your Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini, rockstar ya. Dan rockstar, gue tuh ya kan kerjanya di dunia malam ya kan, di dalam klub malam ya rockstar ya. Pasti otomatis tuh gue kerja sambil party gitu. Dan gue hampir setiap hari gitu kayak party mulus. Tapi ya kerja juga party. Sampai gue bosen gitu rockstar sama party yang biasa-biasa aja. Party yang hip hop R&B, party yang afrobeat, party yang gitu-gitu doang gitu loh. Kayak gak ada yang beda gitu. Gue tuh pengen ya membayangkan. Coba lo bayangin aja rockstar ya, Sabtu gini ya, Sabtu malam minggu nih misalnya kan, party kan malam minggu biasanya kan. Sabtu partinya beda gitu kan. Partinya tuh menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil menikmati suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak banget pilihan menu dari live cooking station, mulai dari pasta, pizza sampai ke live risotto. Show cooking tuh ada juga ya kan. Di mana lagi kalau tidak di Italian Kitchen Party setiap hari Sabtu mulai setengah jam 7 malam di pizzeria at Hyatt Regency Bali di Sanur. Nah, ditambah lagi roster ya, lo tuh bisa menikmati yang namanya beverage journey, bartender trolley dengan berbagai macam koktail yang datang langsung ke meja kamu. Nah, ada juga nih kids corner khusus untuk yang mengajak anak-anak untuk Italian kitchen party-nya ya kan. Selain bisa lo ajak adek lo ataupun anak lo ataupun sepupu segala macam, lo juga bisa ajak pasangan lo kesini juga, teman lo kesini bisa diajak juga. Nah, semuanya ini bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang aja. Itu udah terjangkau banget. Reservasi sekarang ke 081-585-320-969 atau klik hyattregencybali.com. Dan jangan lupa follow social medianya di @hyattregency_bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi ya, reservasinya ke 081-585-320-969 atau klik aja websitenya di hyattregencybali.com dan follow social medianya di @hyattregency_bali. Nah, selain bikin party lo ya lebih apa namanya, lebih keren ya rockstar ya, dengan menikmati Italian party ini, lo juga bisa request lagu ya kan. Siapa tahu siang lo bisa gue bikin lebih meriah gitu ya kan. Seperti teman-teman saya ini yang sudah merequest ya kan, ada Natalie ya kan, penyiar kita, penyiar nomor 1 di TRL Bali. Dia tuh baru saja tadi merequest, katanya Avicii I Could Be The One, katanya oke siap, udah gue siapin sekarang juga. Terus selain itu ada juga Mami Jane Sutamia, the one and only of course. Dia tuh merequest dua lagu, Hugo Jamaican Bam Bam dan juga 1975 It's Not Living If It's Not With You. Dan selanjutnya ada lagi request dari Jero Koming, buset ini dia Mas Jero Koming ya kan. Dia tuh merequest lagunya apa tadi, My Chemical Romance Helena. Semuanya sudah gue siapin rockstar. Kalau misalnya lu juga pengen request, gue masih bisa tampung requestan lu sampai jam 4 sore nanti. Jadi jangan malu-malu ke Instagram kita @rockinglifebali, gue bakal tungguin sekarang juga. Ingat, langsung request biar hari Sabtu lo itu menjadi luar biasa. Let's go.

0: Transitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Simple FM, Rock Your Day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ini dia lagu dari Perunggu yang berjudul 33 kali. 33 kali saya memikirkan untuk pergi berlibur rockstar, dan 33 kali saya tidak bisa berhenti memikirkan betapa stresnya saya dan butuh liburannya saya rockstar ya. Karena gimana ya, sekarang tuh serba gampang sebenarnya rockstar ya. Liburan impian lo itu sekarang bisa langsung lo wujudin, dan bukan lagi sekedar mimpi gitu. Jadi bisa banget lo wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka tuh punya all inclusive package yang membiarkan lo itu menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis tuh kan. Buat lo yang ngambil paket ini Rosar ya, pengalaman lo tuh akan lebih maksimal, karena di dalamnya itu sudah termasuk buffet breakfast di cuisine, 3-course lunch and dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, seperti Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan Kusina, dan juga termasuk pilihan minuman alkohol and non-alkohol, dan juga of course diskon 20% untuk pilihan alkohol yang premium. Jadi all inclusive package ini bisa lo dapetin sepanjang tahunnya, mau lo pakai sampai Desember 2026 juga bisa lo pakai gitu. Dan of course ada special benefit juga buat all Accor Life Limitless membernya. Jadi kata gue langsung aja ceki-ceki aja info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com, atau follow sosial medianya juga di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.

0: Transitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
5: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

NBA rockstar. Sekarang rockstar, coba tutup mata kamu. Tapi kalau misalnya lo lagi nyetir, jangan tutup mata rockstar ya. Coba kalau lagi nyetir, coba fokus ya kan. Fokus dengarkan suara gue di radio ya kan. Coba lo bayangin, nginep di resort paling keren ya kan, di Pantai Nusa Dua, yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Perancis. Coba, coba bayangin ya kan. Nah jangan ngebayang-bayangin doang ya rockstar ya. Bisa banget lo wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, karena mereka tuh punya all inclusive package. Buat lo yang ngambil paket ini, pengalaman lo tuh bakal akan lebih maksimal, karena di dalamnya itu sudah termasuk buffet breakfast di cuisine, 3 course lunch and dinner di pilihan resto kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach, seperti cuisine, Toya Beach Bar and Grill, dan Kusina. Dan juga termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premiumnya. Nah, all inclusive package ini bisa lo dapetin sepanjang tahun sekarang juga, dan ada special benefitnya juga untuk all Accor Life Limitless member. Jadi tunggu apa lagi, langsung diceki-ceki aja info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2. Dan Instagramnya, follow aja sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, kalau misalnya lo mau ngecek info lengkapnya, langsung aja di www.sofitelbalinusa2.com. Dan ingat, jangan lupa follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

It's important FM Rock Your Day with Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Saya sekarang Bimanyu di sini sambil nyemil ya rockstar ya. Karena gimana ya, gue tuh butuh sesuatu biar mata tuh gue melek gitu. Butuh ngunyah biar mata gue melek ya kan. Butuh kegiatan berkegiatan aja gitu biar gue gak ngantuk rockstar. Dan misalnya kalau misalnya lo ngantuk juga nih, lo butuh kegiatan, lo lagi lowong banget nih ya kan. Di hari-hari lo, keseharian lo lagi gak ada kerjaan, lagi gabut-gabut baik, kata gue lo coba explore gitu, kenalan sama orang baru ya kan, kenalan sama The Rockin' Life Bali, coba ya gabung gitu, siapa tahu lo pengen gabung gitu sama kita ke The Rockin' Life Bali sebagai account eksekutif ya kan. Karena kita lagi buka lowongan nih rockstar, buat lo semua yang pengen banget ngasah skill, belajar ilmu baru ya kan, ketemu sama orang baru, ketemu sama lingkungan kerja yang baru, lingkungan kerja yang emang rockstar banget gitu. Dan tentunya dengan ada beberapa persyaratan, yaitu umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online maupun offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding. Kalau misalnya lo punya sales experience, itu adalah nilai plus, dan yang diutamakan adalah Bali base. Nah, kalau misalnya lo tuh merasa lo itu qualified ya kan, atau lo tuh memenuhi kriteria-kriteria yang gue baru sebutin tadi, langsung aja jangan ragu-ragu kirim CV ke DM Instagram kita di @drockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@drockinlife.com. Sekali lagi ya, kirim CV lo itu ke direct message Instagram kita di @drockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@drockinlife.com.

Radio Sempat FM. This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini, Rockstar of course, ya kan. BTW Rockstar, dimanapun kalian berada, make sure kalian itu tetap semangat menjalani hari, karena ini masih sore, ya kan, belum sampai malam. Dan ingat, kalau misalnya lo lagi nyetir, Rockstar, berhati-hatilah, jangan sampai ada ngantuk-ngantuk gitu. Walaupun ngantuk gak apa-apa, tapi hati-hati banget, Rockstar. Ngopi, coba ngopi, ya kan, karena ini ada salah satu rockstar juga yang baru request. Dia tuh request katanya Where's My Husband, ya kan, sudah bakal aku mainin, aku udah siapin buat kamu, Katika. Terus katanya dia juga dibilang ngantuk banget nih nyetir. Wah, itu nih bahaya, hati-hati ya Katika ya. Kemanapun kamu berada, kemanapun kamu bertuju, itu kata aku, coba kamu minggir dulu beli kopi, ya kan, beli kopi. Terus kalau misalnya udah enak, udah melek, baru tuh dirimu langsung bisa lanjut jalan. Soalnya agak berbahaya ya kalau misalnya nyetir sambil mengantuk gitu ya. Soalnya gue juga tahu rasanya bagaimana ngantuk terus tapi harus nyetir pulang atau nyetir kerja. Pokoknya hati-hati buat dirimu semua rockstar. Kalau misalnya lo mau request juga, masih bisa gue ladenin, masih bisa gue puterin seperti Katika ini. Jadi langsung aja ke Instagram atau chat aja WhatsAppnya. Nanti kita bakal langsung fast respond gitu. Oke, ini bakal gua mainin langsung lagunya Katika, Where Is My Husband, spesial buat kamu. Semoga tidak mengantuk di jalan, semoga dengan aku putar lagu ini jadi melek. Here we go.

Station Pura FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan sudah 4 jam gue menemani lo Rockstar dari jam 12 sampai jam 4 sekarang ini. Ini saatnya gue buat pamit Rockstar ya. Mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya Rockstar, enjoy the rest of your day. Hari ya masih panjang ya kan. Untuk tadi Kak Tika, hati-hati di jalan ya kamu. Jangan sampai kamu mengantuk-mengantuk terus kamu micro sleep, itu tidak boleh ya. Tetap aja dengerin 87.4 FM Broken Life Bali karena lagunya ini masih jedak-jeduk. Request aja masih bisa diputerin kok. Apapun yang kamu mau request bisa kita puterin ya kan, selagi itu masih ada di dalam playlist kita, kita gaskan aja. Pokoknya enjoy the rest of your day Rockstar. Nanti kita bakal ketemu lagi di hari Kamis seperti biasa, Drive and Jive bersama Saskara Abimanyu. Pokoknya have a rocking day Rockstar. Bye bye.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Hashitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mau eksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Flyseatlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lu ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com. When I was young, I fell in love.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lu ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com. Shine bright like a diamond.

temennya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@

From your number one love stalin entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Ini buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM di sisi Rona merubah lifestyle and entertainment media The Rockin Life Bali. Udah kerasa kan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan. Mungkin kamu kurang kombinasi deh kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di The Westin Resort Nusa Dua Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong Is dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Rafael Siddiq. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada Healthy Lunch yang tadi by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early birdnya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya cek aja sosial media @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Dan celebrate wellness, discover wellness your way, didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: It's been a long

0: KRL.
1: Terima kasih karena ku tahu.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.